0: Njipo na Miss Laura Rene Hustu Durad Msambiki, Ijipo Yopelo Herera Atro Anjiveliani Miss Laura. Womali Hera Ntekola Hurne Hustu Durad Msambiki, Uyola Maka, Wala Miaka Chinoa, Waro Honewa, Yochivela, Unakale, Wala Miteko Jajine Dalejan Toko Miss Laura.
1: Mi warohoni waka kichivele ni trabaju chakanyo china alkansanri, chetaka salama utuna wana kuya, chetaka ni maretelo kikalaka ukumi utuna wana kuya. Chepiaka utai, chewenli akanatu, chachivelaka.
0: Uomali hera, Miss Laura, anchivele ya niji pojawa.
1: Anchiveli ya nimi ya pelaka ukila tula kinahi ya numeru uradi di Mosambiki vava. Parawira ya pelaka ukilumana vale itisheke neni numeru no ikiligarileke. 870128338. Kina repetir 870128338. Numero no pela ukila tula ikoma mapela ukipanya ukulu mana ifesta ikoma. Asante sana.
0: Ina tuleha uipa ichipo narika.
1: Uipa ichipo unarika buruke mpela matokolelo. Umurua chinene chinene warikale ukompozisa upinrika. Ukompozite uloko tela puriki kompozisa ukunya uloko tela mwakili ni muwira kipanka checho ikumihere kakumiherela kakumiherela makawiri nalika nacha wala inatarana etimana mahukwa latu incha na wipa na wipe normali wiwelela muzika nchipo wiwelela nchipo wapira kola apo himiani wala apo wira chani van unarika maishi wafunta kunrika wakala Mafunto maka michifunta laka kina shukuru kunkirika.
0: Upacha wipa nara tu wipa ichipo kufunana?
1: Kupacha wipa chinene havo inchi, ipanyaka, Star Lizia, Gifar Manueli, Dama Mima, Dama Belusha, katwala havo inchi chinene.
0: Mupi woma lihera wahiri mensaji, anikule radu wakatula. Ni ale anjivelia ni Miss Laura.
1: Kina wa shukuru ale mafao tene. Kina wa shukuru ila nali ankiwe lila kichiveli yaka ni machipuaka. Kina shukuru ni forsa chinkiva henyu mafao tene.
0: Molumo yari Laura Buana hachua na ukala Miss Laura. Nrati uipa ichipo i Stadio Pemba i provinsi o Cap Delgado yari ni programa yoleli kumacho mawani kitonyera ufunti ni makalelo kuruano ana mawani warine hui studio Rad Msambiki gu ni huku nolelo wahima chawe miteko chimvara ukine ni wanchila mteko urata uipa ichipo miteko chimpahirawe uvara ni chinlohirawe uwekalihira Nteko go wipa ichipo. Wonte kola wa holele ni mi nasira dal fu makina ni Ernest Impost.

0: Farere.
1: Zinanga ndirefelezaru wa delinu. Masenzekero a bola ndatoma na kale ndabuka na pata limaningi. Ningalonga ndabuka na pata limaningi tatoma mwana ngono mabola a mabalao pilungipino masakalao. Biti cheze kibasi miti menya, biti bwira miti menya masubudza sete. Ante fikira nzizunu na ife kukunga kuti sawo menya basi zese menya basi bolere ma kufunikira kakamu.
2: Matoma makama kana piaka pingasa?
1: Nene kuminya bola kwazi ndatoma na deja.
2: Tava kutimu pontu musa pata mpira, musa menya, pontu musa imba, pitu mwatumatane, tipangini makama kishitankanu janu?
1: Ine bola ndatuma kupata dunga mwanolonge momo, mwaka guard ready. Ndapa kupata guard ready, mizizi nangomu pontu, pazapita tempu mbina ngomu, pabaliza pali mpuru na mwini. Nzeru zezeri za pabaliza zimina mizisia ya, mwini menya bola nkati, mwini bola ndi menya dente, mzizuno. Ntama mungalonga sundo kuhimba pitu, tangwe, nsiku zino tina ikipatu. Então, equipa tive chega de dar mais de chegar até um campeonato daí. Então, ine como não muito boas o comer uma sensação que eu ampli a né. O cara que nem pode caminhar para o clube é muito pedaço daí. Da calamo doce na mona com comissão olha ine mande passar bom vamos a curtir uma coisa em pito ine militar não falta o barulho truque ine pito ine embari chega já 2024 já sei nante com a posse pena uma sensação que eu ampli a mona morumba lá no campeonato bide karantipu nunga arbitro wao basi.
2: Apo mkunata njipi kundi ya kuti imu msaona kuti kufundishi ini ndisezi wambu madidi mwa kutibiranu msaona?
1: Kumenya bola ambu ndisakuzulatu maningu sani kusakuzulatu kukunukomeratu maningu antelero njichina kumina nukomera kuti podi nga kakuti idadi mbienda njichina kukuti shokna kukusirene basi kumenya bola kukunukomeratu maningu kukunukomera kukikulu vya maningu
2: veka kulonga kuti kuimba pitu imu mkuchita ninga mnangu wache senzo kulonga kuti mkonde kalokulimira
1: ndi mwemu mwene singu kujitra senzo kuti mkonde kalokulimira mwenye bola inga peseke mnindine menye basi kuki pepi mpeka nunga kuti pintumbo pia kuzinza mwene pia kuti kumira kuzinza kwa tuwazinji kumenya bola koka
2: imu pia nusipi ya kusanzira tayo
1: pia kusanzira tayo mga funza kuti angkondo karichi mbani mwene funza kuti angkondo karichi mpizi jibina tuwene usungu kumenya bola basi kuna mwana mkuru umeshi mungkazi kwa mwana ngumana bola mkumira basi mpia kuzinza
2: hapo pakulingana kuti mwanangu ache kumenya mpira ndi chinthu chibozi cha kunensa kakamu kodi njipi njira twera kuti munthu umbu kalembo wa mbiri pakuvikira pakumenya mpira wa mwendo mbuchitambo luso kakamu
1: kumenya mpira wa mwendo kuti munthu kale na mbiri sipizi nangu tai so ku trainer tempo sene mukaya mbuenda ku treno bola woni menya makufunikira kakamu kuti asonga kuti mtombe kupata basa aliya chinto kupata basa kukala chironda se chironda napata basa tani enda umenya bola mkutrena se treno unamenya bola sasa wana kushkola shkola sire veri unapi niti pinafune wana da mashungare veri anda kwa nangani intelijente mangi mashitangu yendi ura msa kaligadu na mali uvrumi enda sasa wambu na bola kutingana asemenya mangi mashengbanu kutrena msayenda tani pinakapia kukunensa basi
2: mratume mwininga kutoma kugampa mpira penu kupata mpira mwakwa nisa kupatira miso kamingasi
1: ini ndatuma patira mpira ma kwaze bairu muno mbiti kala mwana ngono dipoji bairu muno mukabukuru bina ngu bairu muno ya kubairu kwa tukunule ndamu nika gambira bairu watu Nyerere nika gambira aeroporto nika gambira vintu oito kumbi kanunga nina kwa radadiyo ndamu pepali pida za marifu miti ndamu kuzulu kunda gambira RCM nda gambira Dunavanti nda gambira akademika subu za seta tuwa subu vinti wano akademika nda mpatira basi
2: pamiso kine pambutu zonsene zidapitemu njipi nsiku ya kote imu nkabi kiduwala kote mkadagamba mwachita pintu pia chipo
1: ine kuti nsiku inangu ikadagampeni mkadagamba nsiku inangu pavila pano kwasi murumbala pano mtikada minye tezezu ikadagambira RCM ya kamilia na edukasao ndao diene kakalaparesi kakawo njogo ya tasa ndao diene mtazagamba edukasao tazaini sati kwasi mdi trash njanteki ine ndakita kana perimu yanga nikadapaswa ndapaswa gape nikadapaswa kwasi mbalaji makaderu na radio mbozo wa racing sikweni ni siku lezo nene mbuta nipa nda gamba meji mkutike kurike kakashogu ikuru maningi kurike guarda edukasawa kabwena guarda redi ya udambo kagamba maningi majogadura edukasawa zini maningi kamajogadure azina ajidi okoka majandichi mwana kundi gulesa dienu kurike treji mwuyo mkunga kutelipa kare kawena kadapita primera parte mamika ndamba lumuka primera parte mtuombu ini minipitiratu majazati kwa kundi gulesa bida koza vigulesa bida pitene tae
2: tuwele kukala mnangu wachi muntu wadidi okugamba mpira pinafunika ninji makamaka
1: kinafunika jakuto mkulonga kutindi ninji kunda gopa fontadi kala babaliza pale na ku control la ball ile kwasi kuilangana na ball ile majidi makufunikira makute ukona kana nti magopa na fontadi kala babaliza kuti kukwandigopa na muntu kutengabwira na bola
2: tingasiya pakhundu makamaka kugampha mpira mwalonga kuti msiku ni adamenyene imwe na edukasaun pabozi na radio yapano paluani murumbala imwe mwakonesa kuchita pinthu pya chipo apo pa masenzekero njipi nsiku yakuti imwe nkhabi kuidwala kuti nsikuishi ndikadamenya mpira mbwenye anthu akadada bwana apipikada chitini
1: ndisiku zizi nyima nyingi mwenye soki nsiku inafunini ika njibozi nsikamililonga kuti ndisikumbu ikadamenyeni bola mwa kufuniki na ndikari menya pa sambalendo tukulunga ndikundi shinji ndimopea kwe kulini sambalendo mashikila kwa tuwa kwa sabi mbiti kwa sabi mbiti kwa tiwa mbiti nda mputibu kila mvila mwini pita kwa sabi mbiti kwa tiwa mpita kamenya bola pa sambalendo siku ini rende nsikumbu ina kutipode nteo razi mika vita pa sambalendo azingeni maninga sadula shapeo basi ndo diende kani nantesa nifunza razi usa menya bola modelo sa muna kwa tiwa pindu pensini pina mizizi ndi orambu ndi nzizimbu na ule ndi nzizimbu mani siku enirembu ndi katapangi sapuluso mechu mpa sambalendo
2: imu nkabi kuiduwala nsiku ni
1: nkabi kuiduwala tapakifu tafika pa sambalendo kwazi anti ya 5 minuto wini sambalendo katika goro uja maidipo iti 10 minuto mbidi tam mavira vorta mbibira wondro mbidi dipa 1 minuto ya 5 minuto katipasa wini mbidi menya wondro 3 jungu sipire mena parteni magono sene karanga
2: apo tendeni pangono tulongi na tangu ya kuimba apito ndeta ni siku zino basi ne imuninga basi kuti mwaitomo ndi mkulu kale mukonata na makamaka kuimba pito sibechi kulura
1: kuimba pito safunika courage tangu ya njio tangu kuimba pito nisalunga kuti urazina kuimba pito usafunika kala muntu ontima wapansi tangu kakuti ntima kungwa pazulu na kuimba pito pina peza kutiki jogadore nga kakuti alinkampu mara yivachemba sama kuilambu monsoluma chumulepo ntufa kwa sakutikana na sede pensente kuna nangu kuna nangomba ndesa samaka kukupata kamizi ya mesafurika maningi ndini nji kulekele la pasiensia ini unga nangu arpitru kukua kama unga arpitru nkati muli kwazi ndiwe pai wa onsina limu muli alipi wawo ndiwa na nyindira weni ndiwa basa nguringa kawe pangono mbaka wachira evare za pisa peza na kuhimba pitu utaye
2: hapo tava kote pachaka chitamala anaangu wanye kuminya mpira akadungunya kuti alipo anaangu penu miswaki naangu akadungunya kuti alipo anaangu akuti asagula nye kuimba pito mba kwa nisa mnaangu wache kuchita pionseni tuwira kuti nsoka ulu uda ajikera kuti akwa nisi mnaangu wache kodi mnaangu wache kodi kuona kuti ndichigoli mbwenye iyo mbapo kanya ninga iyo ndiakada mwanga kalantando
1: ndimo mwene pepe upisa kushitika pepe kushitika mazinjeni majokadura zinjeni murumbala muna sadungunya na tangwa pepe mashi china ngu anangwa sadungunya madungunya na pindi pia razao mwenye pina ngu anangwa sadungunya pulike isuwa nyeswa pulike mzabizuwa kuti munu kabi funakuru za da sempe safunika kutaganya li mbozuwa kuti ife manu bola lefu tudemi ya data aluza dividu pulike mgati mwenye damenya bola tae kulupadu sosa sene sabulisi arbitro basi muna arbitro atigulisa arbitro jitapira jitapira na seki mashi arbitro podi gulisa bola arbitro podi kunda chita pensa pulike arbitro samina bola mbaliza rai amina bola mbaliza na majuga dora gwa imu nkada veji maji umenya bola so muni mbana na arbitro pulike arbitro kuti gulisa talveshi ki arbitro alikuwa mba mali imu kwa ingwantu mkulimwe kana kulunga anza lako menya bola asa gulesa dipoji musa kulupa arbitro agulibwa na seki kiminji minji ndipinu pina ngupia kune sama ningi
2: mfeka kuti pinipi ndimo mwene alipo anangu wanye kuimba pitu kutasagulisa
1: miti maife ya antu tasiana podi unga kuti simu mwene mwende mwajimwene ndimwene mashpulu ki antu lunga kalunga kuti panabuka uchi paka kakaramoto nda unga zapa mantu mbalo chita nzunzunzu chidipo chida vawene ndimo mwene podi kala vira dadi
2: umakaunu pinipi pinati pikwa nise mwanangu wache kumali isu ansambu nwe
1: ya na moda una pinapi uonene na wana unapinasasajula wene pipi pinati pichepele puluki ande kuna anangu ntsikuzi na kufuna kuti aparaliswe kuimba na thangwe kuya pepe mashi anga kakuti malangizo mbakhanongana na fulano chitao sampono murumbala munachepera pangono
2: tava pontu kulonga ilipo misoke nangu ya kuti inabulikira mwanangu achinthemba ya kuti ngafika pano paluani sanyozwa kakamu ndi thangwe ne iwo asakuera makamako kuli ale apaluani
1: anteki makulubi anangu anabuka munthemba umu kazinjikwe nangu ati asasipia kampionatu ili pakati mbatawa pia odivid bianji kuti piko chitika pira wena sakoza rai asapi inda jaku mingabibu iravita mayaki chakachino bebe pina mudaro proki tirikuona kuti makulubi ya chakachino nthemba mwana bulukira maningi pana ngushuwa ntara na bwira ponto minduro na bwira makulubi anangu anabuka mfora mbapi anabuka mfora mbana
2: apo ya toma tine patubasa ya kulembira ili miso katuera kuti kuchitinandu kundi pa masenzekiro ninganewa nthemba bulukira panu paluani
1: ya suma dadama le tikakana ngumano para kuti anthu asasanyire mbani ali nafuna pita mu kampionato cha kachino so pakakhala pana ngozha kuti akafuna pagali kuti asiye mazinao entao ale analimirira pe bola pano pa murumbala mba parasi manga mutindikire pangono pana mphinga pina pindi pina film sasanyira deposh ne kachizwiso mu radio kuti vanthu kobesa kubeza pagali nkhonga kuti chinchini pina tekenyeka muno murumbala
2: pinapi nkupangiza kulonga kuti pinati tinepa kutumira lero thandu ili ikulu inati ikwanise kukhala manja mwa ale makamaka a konseyo municipal
1: Sim, kufunika kuti tepo kuti je kakhala nkontro weko yakhalidunga tepo kuti david tulonge na konseli municipal kuti kampu munango mudagomoka muli kuti awene ifunge paluveshi awene akuluakulu ale angapilimirira podikhala modono ne maxipuri nkwanto zatikhala na informasao setu sobire pepeta inofalanga kumalisa nkulonga kuti muno mzambezi ya muno aphale onsenini asiye msampho kuenda patwirira pinthu vyakukupwa ni vyakukupa nkhonganji kuti anango asafuna maningi kuyakumwa kekekuma divertimento yaphale sopo ndipo khandu aphale ndipa bola bola ndao bola kuenda ku xikola masekeke majaphala zizuno akusiya masenzekerwana na kabwirene fena ndule kumenya bola le mbatwirira maningi ndule mwazinipa zikuti pina kupina pheza ta pina pasa ma mibigwenyo manunguma kusogolo kupinthu pina ngapi pina wangira wene chikuru maningi chemwana chokusenzekera chisondi bola na ku xikola basi
2: chakumalisa zina
1: sinanga ndine Felzaro Rodelin
0: zinanga ndine Deviano Manuel Menez
3: ndiumwene masenzekero a padziko anachimwa musambola chakachino tikuona chakutoma tikomwe kuti atoma makudembuka kudembukambo tapeva nduli muthangu makamaka kusowa nonga pili na chimira makubiri ya kusasanyira nawo masenzekero mabodzibodzi taona makamaka chakachino pinati bikhavya kusiyana nonga masenzeko dapita pakati apa nachomera tasa Mosambiki ya kufuna kulonga tasa dapita chichino ndo taona kuti misoka mikulu yagwa pansi nonga menyana asua muna asongo na Beira taona kuti Ferrovia da Beira ndio adagwa pansi pichimwana kuenda kumatasa dapita pa adamalawa apo inafefi tutombe sokona kuti misoka ina tibwere na mphamvu zinango ndipili kagnizefi kuti awa ni mashasha podibweza ndubwera nduli tikona kupita kwa amuna shingal ateti apitambu nantu mkati mwa masinzikiro awa pacha apa dziko mbonye mbiti sukwala thango makamaka Zambezia ne nsokambo boza kuti pakizambo kuti pangizambo kweko nkhabe pepo tikusukwala pikulu kakamwe mbonye masinzikiro fiti kukhakudikira thango ndi masinzikiro adziko mwathu ndimwe musaoneka kuti azinjala nazu aluso kuti panango chakoza kwa tambi tenda nawo makamaka kubapita nantu nonga kuselesatu ya Mosambiki apo ifi nongana Mosambiki kutoba kwa masinzikiro apa dziko na chimira musambola tikukhala mbiti dikira mwakukomera kuti tione kuti kodi chakachino Ferroviaria da Beira na bwera tani mashakena na bwera tani nonga gasa bea songa na bwera tani na maana yangu pondi misoke nangu ida sasanyura kuti inafuna pita nangu break bull ina ana chakachino alitani tipusi tukala okomera kakamwe tangu kutoba kwa masinzikiro awa
2: taona kuti nsokato wa macheji tukumkuba wakonisa kubudwa na muna au desu. Mukona tani makamaka iwa akachita umu na umu tuwele kuti akonisa kubulikira na antu pampiki sana usho wa masinzekiru makulu wankati mwaziko inu. Mukona tani kuti pina ninsa ninji makamaka kuti ifembo tikunimbu mnanguaji kuchita mnanguaji paswe boss mbati bulikira pontu ninga makali nkati mwa masinzekiru ne pina ninsa ninji.
3: Makamaka ndikuona kuti makati mwa provinsi ya Zambezia twapolola kuti bwerani mudzioni chapia kapiwiri majeje apitamo mbakhonda panangu tsolonga manute nsambi kuti khoze pira momwe mutakoza chitabuka pakwepa butabuluka po ta masinziko adachitika na udesi ndi udesi songo ndi luani songo si ndi nzinda si songo ndi luani majaji ndi luani pano mukuba pano ndi luani ndi maluani makulu mukuba ndi konga ndi nzinda wachwiri pa nkati mwa provinsi ya Zambezia mbwenye tikona kuti chinanensa maningi hapa ine ndikafuna ikapa kwecha kodi bomambo ya provinsi ya Zambezia pepa sapipurutanambo nongambo nongambo basambo kuti tione kuti langanani provinsi ingakhonda khala na nsoka limilia nkati mwa nzinda inasweka ndi kobiri tangu panabwera mampika nonga zezi zikulu goma isatambira kobiri ala anthu sabwera mbathamanga zaona mpira pepo sakhananga kobiri na pinango pya kusiyana-siyana pinachitika po lero majeji ne primero de mayo ne anji pyonsene tili mbasho nkhabe kuti kozamba tete kafuna timbana mbuti kadafuna siya test africa mbwenye tapichimwana pontu tabwera pontu ndule apo lero chaka chapita ne luonekera muna nsoko bozi nkhabe majeji ndikuona kuti penu pinongwa majeji ndikafuna kupisaka mwadidi kodi mukuba mwayiwo kinenene kuti nakoza kuti kwatadi mukuba aende nkati mwa musambola pinati pikhapyanensa kafunika kuti kupedzera tangu aphale natsikana anongaongewa misoke pisona anonga mukunonga ife amuna asonga nongefyawa akwata munakulu aphale aluso domingeji ndi amuna luso ambiri kakamwe manja likumenya mwemo akwapepe donefa makamaka majeji pana mpenu kusowa kwa kobiri kuti kozambo sakambo amunambo alusombo aphale aluso kuti akozimu kuti kwatamba kuenda musambola penu mbwenye ife nonga Zambezia tikakusukwala pyonse nonga musambola tinamvira madzi ma provinsi anango mbwenye Zambezia muno ne chogwibodzeni nkhabe tukhalakusukala bukira pepo thangu majeji kuna kupita nawo ku Musambola
2: utonge ulikufoka pakufuna makamaka kukumana nsoka kuti ukwanise munangu achikonesa mphambu upite nkati mwa masenzekero makulu ankati mwasikwina
3: ndimwemo utongi wa province ya Zambezia utongi wa Luan peni zindono wa gua mukuba ukhanangu kuti ukusiya pakhundu nsoka wa majeji thangu kuti kupedzera chinolongwa mpira ndi kobiri kobiri safunika kakobiri kupezera apo ife nkhabembo nyaluswana langana province onsene ya kilibi ya Zambeze ndi province ikulu ya mbiri ya kutubirani muzono mwenye ni bozimbu kulubi soka bozi pangisa penu udakamu primero temayo penu udakapia vuta penu machijeni bako zamu kutilimini hapa pakati pa masinzikero ampira padziko mwenye nkhabe nebozi na kufunika kutu utonge hapa pia didi kutipanangwa akadamu akadamu akutsokuru awa na kutipia anesa pasani mputu pasani mbuanzano wakozi patisambu basi tunu kutipina kalatani pia kapitatu piwiri ne soka bozi kutukuzambu limiri anonga Musambola nkhabe pia kunesa kama kama Zambezi nkupolola maka iye nkhabe ilipo maprovisa nangu ana misoka mitatu nonga maputu misoka mitatu teti misoka miwiri anakoza kalia pakwecha buke anantu Musambola ifi nkhabe pia kunesa pia funika kutichite mpamfu
4: Radio Mosambique Zambezia.
5: Pangwa, pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa.

Masikati masikati anyakuti veseratu. Amafiki sana mapungwa ku Radio Mosambiki. Sasa nyikirani. Susani kunja na piana. Pera mkwanise kufesa mwadidi. Pinafuna bulusanya nzizo mapungu ku Radio Mosambiki. Awalukuza wa

0: Rakona kuto menyo ntoko zalo mulipo?
1: Halo.
0: Halo, zina mkulungara kubi?
1: Zina njifabo duvare ya bulukila morumbala mekanshi nyambea.
0: Aha, mekanshi nyambea. Mbuya sabadu. Tipangeni nyimbu inafune mnjepi?
1: Nyimbu inafune njifuna bokli akupetua.
0: Bokli akupetua. Ah, bokli akulpa etua. Ah, nitangu ya nji mkugwinya matangu kuna muntu nangu.
1: Mkabi, nseta kukigosta lipeni nyimbu eni.
0: Dimu, tinati tifufu zi nyimbu da pembe mu baba. Taku, tapitrizani na kutiportana. Panzizu na imbani utuwa mpereke mwenyikiru.
1: Obrigado.
0: Takuta.